Da farko zan bude shirin da karanto wasikar ka Umar Aribade Abadam wanda ke cewa dan Allah dan Annabi shugabannin mu ku ji tsoron Allah ku kama ni karshen wannan matsala ta rashin tsaro wanda ta yi wa wannan yankin namu na arewa kaka gida daga karshe ina fatan Allah ya sa wannan sakon ya je ga kunnuwan da nayi domin su sai wasikar ka Salisu Bandam da Magaram Niger wanda ya ce DW Hausa dan Allah ku bani dama in jinjina ga sojojin kasar mu Niger a bisa namijin kokarin da suka yi wajen dakile hararren yan ta'adda masu san mai da gwamnatin CNSP baya to dai kun makaro da mu wutsin raƙumi ta riga ta yi nesa da ƙasa domin wannan